kivisa cha yeskanya zatina nenski nyafa na tapa mafadid na kana esartu jorna mama ngofu ke alifas kota dure sarna fanga ninaza af yeskanya zatina nenski nyafa.

Atonik batano wanita firkanayam ni anati SMSN yang kuwa madatiris musika. Atsika nakrailu, eratika mni jarutan musika intika omatyo.

Langit mendiang, langit Madagaskar itu. Pusya lama batang daulat. Dami ngerti lo makasih. Itu ya. Iki cem zafnau ya zanakau. Dangon shit kah.